0: lepas pantai. Pantai
1: tenang, tenang mendayung
0: di dalam ombak selepas pantai.